0: Oke, jalan peti ya, boy. Ritual kamu kau jom orang ramai ada koro eka tadok dulu sian kalo.
1: Patrick, boy.
0: Abu yo.
1: Profesor Chalu yang ngamol lah, udah udah ada na jawabnya na nanti na. Ina kan dah, Ameru ni dua ni ni kori. Aduh, gara saya baru. Pada banyak beda mana berma word dah berat ya. Ini tim jadi buat apa?
0: Ada puy ba.
1: Jangan duduk berkerak cakap mereka keragi kemana. Kok cuara dek cakap jangan jel jangan duduk berkerak karma. Nah nanti cakap ada orang kok. Uar meri ba.
0: Apuy ba.
1: Kemanya perfect dah siapa ini ti winyul loj.
0: Eh.
1: Ah ah. Beli anda tahu winyi kani borak kani rancan.
0: Okay.
1: Dari Mickey mere.
0: Hmm.
1: Pondi ni mau loj.
0: Okay.
1: Amore dan.
0: Okay.
1: Kerana pun dia nampak ide borwa kan kerana madam mereka mata kuat cunya itu.
0: Okay.
1: Telepon datang, dua jam itu saja yang kan dua jam itu.
0: Apa?
1: Info poh.
0: Apa ya?
1: Apa yang kira bahaya? Mod searah itu burung ini mereka berumah di bawah ing. Tore, pada hari itu si burung nak cawan nak apa mana?
0: Ayo, apa ya?
1: Ati kerana mata dah.
0: Beri. Ayo, peti cawan galau.
2: Hello.
0: Yes.
2: Betia dego.
0: Mor.
2: Man si Sofia betia.
0: Ngame bapire.
2: Si Sofia.
0: Oh figo. Apo yu.
2: Inde bot bai. Bada wer jo mon ga.
0: Hmm.
2: Nga mon ma Gloria.
0: Hmm. Okay.
2: Ere dina kari ne se.
0: Hmm. Apo erta. Where it all be, you know, menu, team, it, okori, you know, one man, your pocket, twin sisters, cano, I can't, I would, will, manu, no, kori, nyuage, kuone, dushu, yen, manu, metichi, porro, kuone, long, bomba, meki, roporo, dang, no, tie, kuni, wella, bear, eka, kapet, nurang, tie, kun, nasham, eka, gen, tie, kere, manu, no, branch, amen, no, tie, manu, no, agoga, kucha, nu, weller, dang, no, tia, rama, rama, kayin, wella, goga, nurang, weller, tia, rama, rama, me, yin, weli, bomba, kane, Manono ya poke twin sisters kano mara ko bunya program mori dang to twal manono yotieno menina tinini yoni yiti ya bayarang matek nyira ramu kubere kada poke na machime menuti nota biro abora shell not abongwen aboro aboro aboro aboro not abiro aboro achiel not abongwen aboro aboro aboro aboro mano bora poke twin sisters Hello.
3: Hello.
0: Apoy.
3: Be.
0: Hey yo.
3: Man here is my boy.
0: Da winye.
3: Na men ko dia winye kan mot.
0: Da po winye.
3: Na po ye very ye kan no.
0: Nyo don Daniel o yoro gi narbo me yipi.
3: U yoro do.
0: Wor yoro ya yoro do ko.
3: O yoro yoro ga do po po tu no fashi.
0: Por duwa go.
3: Eh.
0: Kar yin ngeo ne ngo ne yoro nyo pe.
3: Tebane ti yo
0: kai ngole ke rupita ko ko ngol
3: akero fige ka
0: okay
3: endu ko ni re yo ti re duo kere
0: okay
3: kare yin ko ne se duaye
0: awo ri wi arocha
3: kema ka mot ko atar na teri na ti sa kida ma mun ba na andu ayoro
0: okay
3: Moses, we are today go to the gallery. Mm. Tell me about that
0: coffee.
3: You
0: said that you are there.
4: Yeah,
0: boy. There. Hey,
4: yeah. Here, I'm going to tell you. You're going to go to the gallery. I'm going
0: You're going to go to the gallery.
4: Ati gera jote wote gugu da ngamono den den na tieto da da tieto wote mon mon mon mon mon
0: customer care
4: ole jori do tieto ya tia da guden
0: pe otima manno karda do pe pokere
4: karda chori nya ko eto pola gete wote nen kre so ya mago
0: abera ba
4: aberu gera chila berwe ko nen di duju kom customer na duju ma di di banna yera ti lo ki o poki na ta tele wo poko beru gon mon polo
0: okay
4: Ini dulu tu, maru wine nanti dah enak jaru kereta daru. Kau perlu peana apa ya?
0: Apa ya?
4: Boleh tak?
0: Hey yo. Okay, hello.
5: Hello.
0: Apa ya?
5: Apa itu ya?
0: Adia ber.
5: Apa itu ya?
0: Apa yang ini dah?
5: Aber Brian, dia kau yang ngaji ya papir.
0: Apa yang matek Brian?
5: Kau mau kau minai nusain kerja ke dia na?
0: Hmm.
5: Kau nak cuci kuang?
0: Okay.
6: kira balar aku.
0: Apa yang matek? Hello.
6: Tarbi dia ni.
0: Ati apa?
6: Mac Joshua kau ngaji apa piri?
0: Apa yang Joshua?
6: Wanel Brian, ya ibu yang mukano. Eka temu tu mina mana ujak payah.
0: Okay.
6: Temu tu dah huna aman jatuh.
0: Uh-huh.
6: Ibu apa bela?
0: Ayah apa bela?
6: Apoi.
0: Apoi matai. Okay. Ayah apa dia gamu kado cel? Eka ada dong dua bocil. Hello.
7: Hello.
0: Apoi ba?
7: Patrick.
0: Awi ni.
7: Iti ni ngah.
0: Ati apa bela?
7: Apoyo winyu duori ke lola ke wa I tie no meni na tini ne.
0: Ana apoyo winyu dang to twan.
7: Ah ti ko ke Tony boy, ti pa sha guluka.
0: Oh yes, Tony boy.
7: Ah ke wa hana where your mar.
0: Mm.
7: Ah amoru chen vinzen kar ti alkere da ho mera ke na ma tudu.
0: Okay.
7: Ah demo ta gura moris kar ti alkere chege viki.
0: Mm.
7: Ah, moto Dennis ugo kumele era kanti elkere da homer carle.
0: Okay.
7: Atero tu ye bon madama Miriam.
0: Apoye tuta.
7: Apoye tuta.
0: Okay. Yela petie apoye tuta yina me berbero kere chakhna ha woki chawa pare no tuno chawa par we are yodo ke wod bala ramo donke da ke khrawa par ya chel. Ekate chobo yoba man ko da ko ne apoye yina me winyo radio yina me go chimular ko pa pol. Kubuni uremet tualti kumi, Mr. Kennedy Kenza na moja tual, wunkeri madami, manunu Betty yangu tia ber tual, like Mr. O Bonya Ton keri jami mary mena na doki ya moja dang to tual, la uyotia na mene na tini, eka manunu Fiona me boda, moja dang matek yangu tia ber tual, like Mr. Yankee B. Ngeni tia bayar matek manono yotieno menino atinini na nakobone pini natinini awegi kome ya menu tia da ha contesting meda ha komge anakobone remete twati ko wum e kayina da nupuriti donyo da nganyen na nakobone apoi da ngatek Mr. Limda wunyeni and

0: Oke.
1: Okay. Apa kuah ya, Pak?
0: Kuah mana?
1: Ati kiri.
0: Oh ya, Mas. Ngaruh deh cuala mesin kian ni ramu nungwe ningo konkore.